chinwanse ga kene kwa na hekri obogu boro mo DJ Joman yana DJ Jovia uche na adadi mma kedu maka nwa anyoma antililia ni kedi igwe ga kene kwa nyoma Mac Davis